Adakah anda suka membaca novel dan berangan ingin menjadi seorang penulis novel ya? Atau anda sudah mula menulis tapi tersekat di tengah-tengah jalan cerita? Inilah peluang bis kita, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah ya, menganjurkan program Penulis Muda 2026 Bengkel Penulisan Novel yang akan membimbing, membina idea cerita yang berkualiti, teknik penulisan yang berkesan, penyusunan plot yang menarik pembaca yang motivasi hingga novel berjaya disiapkan terbuka untuk peserta berumur 15 hingga 35 tahun. Ya, penyertaan adalah percuma dan slot terhad. Jangan simpan cerita anda, realisasikan ia menjadi sebuah novel. Ya, sebarang pertanyaan lanjut anda boleh menghubungi urus dia program Penulis Muda Bengkel Penulis

pesan novel melalui talian 2382511. Sekali lagi 2382511, sambungan 167 atau 191 atau 92. Dengan simpannya cerita Auda, realisasikan ia menjadi sebuah novel. Baiklah, terima kasih rakan WhatsApp Asad Banun K juga menyapa di Harmon FM ya di pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Isnin. Tetap semangat katanya dalam tugas ya, ceria-ceria selalu dan terpenting sekali semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik ya. Amin, amin, amin. Nah, itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Asad Banun K juga menghantarkan ucapan tahniah. Ini dia. Salih Helwa, selamat ulang tahun buat kelahiran anak tercinta peradian kami yang kami kasihi, anak buah tersayang dan juga sepupu kami yang kami ingati selalu, iaitu Nur Amalina binti Ismail. Segala doa kami hadiahkan, semoga diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezeki, lagi dirahmati Allah, juga diberkati ya. Ya, kebahagiaan di samping keluarga selalu dinikmati, berjaya dalam pelajaran hingga tercapai cita-citamu. Menjadi anak yang soleha, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, musibah, dimudahkan semua urusanmu. Dan kelak ya Allah, jadikanlah keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu, juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ucapan daripada Bapa Ismail bin Kula, Mama Nikmah Abdul Latif, semua peradianmu, Siti Nur Isma Akila, Muhammad Amir Mustaqim, Nur Amal Amira dan Nur Ismahani Naima. Ya, juga daripada petuan-petuanmu, Tua Hajah Fatimah, Amit Sarbanun K, Amit Ainun, Amit Farida. Ya, semua petuan-petuanmu, semua sepupu-sepupumu dengan keluarga masing-masing. Ya, itulah ucapan Sana Helwa. Selamat ulang tahun kelahiran untuk anak tercinta yang kami kasihi, kami sayangi selalu, juga peradian kami dan sepupu yang kami ingati selalu, iaitu Nur Amalina binti Ismail. Terima kasih Kak Mun dan juga menyapa Harmon FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, di Kampung Sungai Liang, cuaca alhamdulillah baik ya. Semoga kita ni semua beserta keluarga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Baik, juga menyapa Harmon FM dari Zuleha Osman. Juga menghantarkan ucapan terima kasih Zuleha juga meluangkan masa bersama Harmon FM di pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, happy birthday Salih Helwa, ditujukan buat anak buah tersayang iaitu Siti Absa binti Ibrahim yang ke-39 tahun. Ya, Salih Helwa, selamat hari kelahiran ya. Sekali lagi happy birthday buat anak buah tersayang Siti Hafsah binti Ibrahim yang ke-39 tahun, bertugas di di bahagian kewangan RTB Bandar Seri Begawan. Dan buat kakak Dengku Aisyah binti Pengiran Damit yang ke-60 tahun yang berada di Kampung Suran Tutong juga menyambut ulang tahunnya hari ini, tarikh yang sama ya. Dengan doa semoga Allah sentiasa memuliakan kamu berdua, dipanjangkan umur, lagi diberkati Allah, juga sentiasa dalam kesihatan yang baik berpanjangan untuk melakukan segala amal ibadah ya, bahagia berserta suami, bahagia bersama suami dan keluarga tersayang, berjaya dengan cemerlang dalam apa jua bidang yang diceburi dan dalam bidang perniagaan juga ya, diluaskan rezeki lagi halal dan diberkati Allah, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada babu, adik Zuleha Osman dan nenek Leha serta keluarga yang berada di Kampung Kiudang. Ya, terima kasih juga Bro Junaidi menyapa Harmon FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas katanya. Di KB panas ya. Bro Jun

Hadi seperti biasa berada di Pasar Nikah Kuala Belait. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di pagi ini dengan doa semoga ceria-ceria selalu. Alhamdulillah cuaca di KB cerah daripada Hajamia. Ya, terima kasih Hajamia KB. Baiklah. Ini pula. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Izra yang berada di Suria juga katanya santai ya mendengarkan Harmoni FM ketika ini sambil bilangkan tugas di pejabat yang bersama rakan-rakan mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih Izra dan rakan-rakan. Selamat bertugas diucapkan. Mudah-mudahan tugasan berjalan dengan lancar ya. Baiklah, juga menyapa Harmoni FM Zaima Ahmad. Terima kasih. Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Isnin. Selamat tugas katanya senyum selalu. Baiklah, di cuaca di Berakas ya. Berakas lambat kanan menuju ke Penanjung yang alhamdulillah cerah. Seperti biasa, seluas mata memandang perjalanan katanya ketika ini menuju ke tempat bertugas ya. Inilah dia daripada Bro Jinol Hong Hing Ji Ji Mu, peminat setia Harmoni FM. Terima kasih. Ini lagi ucapan tahniah selamat hari jadi ditujukan khas buat nenek babu tersayang iaitu Babu Saimah binti Haji Miti Julai sebetulnya. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki juga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, sehat walafiat berpanjangan juga didoakan ya. Semoga sentiasa dirahmati Allah. Amin. Ucapan daripada cucunda tersayang iaitu Darwish dan Adriana di Kampung Rimba.

Itulah tadi audio bersama Ziana Zain dengan lagu Sangkar Cinta. Ia mulakan rutin pagi kita dengan fikiran yang positif, ya. Senyuman dan rasa syukur. Tidak perlu terlalu laju membandingkan diri dengan orang lain. Cukup terus bergerak mengikut kemampuan sendiri.

0: Eh, pelahan dia sedikit deh. Kuning sudah betul. Nyangan jelani. Sabar.
1: Eh, Jek. Diam saja kita buat. Tanam-tanam saja sana. Relax saja tu. Tuh, nah. Kuning kita berjalan ke depan, nah. Sampat nih, Jek. Sampat.
0: Jangan, Jek. Sekarang hijau sekarang berbalik betul lampung itu. Baru kuning jalan.
1: Sampat nih, Jek. Sampat. Sampat, Jek. Sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.
3: Baik, terus lagi rakan WhatsApp menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Mudah-mudahan sentiasa ceria selalu. Dan katanya ucapan untuk isteri tersayang Liz dan anak-anak, semoga sentiasa sehat walafiat, dirahmati Allah selalu, amin. Dari Roll 809. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Katanya cuaca baik di kawasan Tutong, ya. Sedikit kata-kata dikongsikan. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling besar, terutamanya ketaatan, termasuk sebab-sebab yang dapat melapangkan kesempitan dan memudahkan urusan, memudahkan urusannya. Inilah kiriman daripada Ramli HB. Terima kasih, Ramli. Ini pula ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat hari jadi khas ditujukan buat nenek, mama, mama mertua yang tersayang. Itu Siti Aisyah binti Taib yang ke-59 tahun. Dengan doa buatnya, semoga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, kesihatan dan tubuh badan yang baik kesihatan tubuh badan yang baik berterusan, ya. Juga dilancarkan segala urusan dan rezeki, serta dijauhkan dari segala macam penyakit dan musibah, ya. Ini ucapan daripada anak Abing, Nurul, serta cucu-cucu itu Ryan Muhaimin, Ryan Izzuddin dan Izzatul yang berada di kolam lain.

Ya, terima kasih juga Kak Long yang menyapa Harmoni FM ketika ini. Senang dalam perjalanan. Katanya cuaca di kampung Tanah Jambu menuju ke Jalan Perdana Menteri cerah terang benderang, katanya panas ya. Mereka juga menghantarkan ucapan katanya istimewa buat anak buah itu Amani Bashira binti Haji Abdul Manap, ya semoga dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, sihat tubuh badan, ya juga bahagia selamanya di dunia dan juga di akhirat, serta lulus dalam peperiksaan. Amin amin amin, dan bahagia selalu di samping ayah, umi, abang-abang, kakak dan adik-adik tersayang. Ini ikhlas dari Mak Long dan keluarga di Bandar Seri Begawan. Dan juga ucapan istimewa buat rakan sekerja Muhammad Ali bin Haji Abdullah. Ya, dengan doa buatnya, semoga dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, sihat tubuh badan dan bahagia selalu di dunia dan juga di akhirat, di samping isteri dan anak-anak tersayang, ya amin. Ucapan ikhlas juga dari Kak Long dan keluarga di Bandar Seri Begawan. Terima kasih Kak Long. Ya, juga daripada Hajah Jemilah Haji Abdul Rahman yang berada di kampung Sinaut Tutong juga menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Sebab bertugas, katanya cuaca di sana baik-baik saja ketika ini ya. Terima kasih juga Rosie yang berada di Sungai Bunga juga menyapa Harmoni FM. Semoga sihat semuanya. Amin.

امين امين امين. يا السلام عليكم. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dan salam harmoni katanya buat keluarga tersayang yang berada di Kampung Bangsal, Awat-Awat Sundar, Lawas, Malaysia. Ya, sepupu-sepupu dan anak-anak tersayang serta sahabat-sahabat.

Baiklah, ini lagi ucapan Senang Helwa. Selamat menyambut ulang tahun buat ayah anda yang kami kasihi selalu. Itu Haji Besar bin Haji Bagong yang ke-86 tahun ya hari ini. Dengan doa buatnya, semoga Allah sentiasa menggunakan nikmat keberkatan dalam umur, nikmat kesihatan, rezeki yang luas, nikmat iman, kemuliaan, nikmat kebahagiaan, nikmat kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat. Ya, semoga doa dan hajat dimakbulkan Allah. Amin, amin, amin. Ucapan daripada anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu yang berada di perumahan Rimba, Kampung Bunut, Kampung Jansak, Perpindahan Lambak Kanan, Meragam Kebau dan perumahan Bukit Beruang Tutong, dan juga tidak melupakan yang daripada keluarga yang berada di Kampung Junjungan. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ucapan selamat ulang tahun ditujukan buat anak mami baba, itu Muhammad Hamizan Arsad bin Basri yang ke-14 tahun hari ini. Ada hadiah yang diberikannya, yang dapat diberikan cuma sekelum doa. Ya, semoga Allah memanjangkan usiamu, umurmu sentiasa dalam keberkatan, dilancarkan, dipermudahkan perjalanan hidupmu dunia akhirat. Semoga tumbuh membesar menjadi anak yang soleh, tak ada kepada kedua orang tua dan yang lebih tua ya, saling hormat menghormati antara satu sama lain, juga dijauhkan dari sifat-sifat keji ya, hasad, dengki, dendam, dana. Juga dijauhkan dari segala musibah, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan berjaya cemerlang dalam bidang pelajaran sehingga berjaya ke Menara Gading. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, daripada Haji Zaini pula. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Katanya mengongsikan cuaca di perindustrian Sungai Bera cerah ketika ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Zaini, juga santai mendengarkan Harmoni FM ya di pagi Isnin ini. Ini pula, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat pagi, apa khabar? Rasa sihat ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, kepada semua, semoga sihat-sihat selalu. Ya, ucapan selamat hari jadi buat adik saya Nur Zais Zairi Kina ataupun Nur Zairina atau Ading, dengan ucapan ya, Senang Helwa, selamat hari jadi, semoga sihat-sihat selalu, dipanjangkan umur, dilancarkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, sentiasa di bawah lindungan Allah. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada kakakmu Lela di Rancang Perumahan Negara Meragang ya. Selamat menjalankan tugas, semoga lancar semuanya. Katanya ketika ini saya pun sedang dalam perjalanan ke tempat bertugas. Mungkin tadi sudah ni ya, sudah pun menjalankan tugas ketika ini di pejabat. Ya, terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan ini. Baiklah, terus lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat bertugas. Cuaca di kawasan Lumut cerah, ceria katanya. Baik-baik bertanam sulasih, jangan sampai ke negeri China. Ikatan teguh jalinan kasih tetap berkekalan selamanya. Macam cantik pantunnya. Ya, pantun buat mama tersayang Armah di Rimba. Ya, pesanan, jangan lupa makan ubat, jaga kesihatan. Itu yang penting ya. Tidak melupakan juga buat adik Alainani dan suami Muhammad Faisal yang berada di Rimba. Juga buat Jus, adik Suryani dan suami Hairul Faiz dan anak-anak di Mengkubau. Adik Rosni dan suami Ramli HBD Tutong. Untuk semua, ya, untuk semua hati-hati dalam menguruskan tugasan seharian di rumah dan juga di mana-mana. Ya, salam ingatan dari kejauhan ya buat pendengar setia Harmoni FM. Semoga sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Amin. Ucapan dari Mimi sayang Kampung Lumut.

Terima kasih Mimi. Terima kasih juga Maria menyapa Harmon FM. Mengasihkan cuaca di Lumut ya. Alhamdulillah katanya baik di pagi ini.

Baik, sekarang pukul 8.51 minit pagi. Jangan lupa ya, selepas berita sukan pukul 9 pagi nanti, rakan saya Zura akan terus menemani Auda hingga pukul 12.30 hari. Dan 10.30 minit pagi nanti ya, ada wawancara memperkatakan mengenai Liga Juara Super Brunei 2025-2026 ya, apakah yang akan dikongsikan nanti. Nantikan wawancara ini, Liga Juara Super Brunei 2025-2026. Dan santai pagi Isnin, seperti biasa, Zura akan membukakan talian nanti. Berinteraksi bersama Zura nanti di talian 2227236. Baik, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Semoga terhibur dengan lagu dan perkongsian pada pagi ini, menjadi peneman yang menceriakan hari Auda. Teruskan bersama kami di Harmonia FM, sentiasa dekat di hati Auda. Baik, terus lagi ucapan hari jadi ya. Selamat hari jadi buat Aina Zakira yang berada di Kampung Lambak Kiri. Semoga sehat walafiat, dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Baik, ini pula Sanahilwa, happy birthday, selamat ulang tahun buat Haslina Haji Sapar yang ke-48 tahun ni hari ini. Dengan iringan doa buatnya, semoga dipanjangkan umur, lagi diberkati Allah, sihat walafiat, ya bahagia selalu bersama keluarga tercinta, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala macam penyakit, amal ibadah diterima Allah dan sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Ayahanda Haji Sapar bin Bakar dan Bonda Hajah Rosiah Bidi Haji Puting yang berada di Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan.

Ini pula selamat hari lahir buat adik tersayang, iaitu Nur Aziman atau Boy, dengan doa buatnya ya, semoga sentiasa dikurniakan kesihatan dan tubuh badan yang baik berpanjangan, dan semoga maju jaya dalam apa saja bidang yang diceburi dalam pekerjaan mudah, dan juga dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya happy birthday to you. Semoga gembira selalu buat adik tersayang Boy. Ya, inilah dia. Baiklah. Itulah tadi ucapan lagi diterima. Ya, ucapan daripada kakak Mulela dan Bang Haji serta anak-anak yang berada di kampung Berbatik Kelanas. Ini pula ucapan selamat hari kelahiran buat cicit kami, Nurul Kasih Aliana atau Dang Kasih Bidi Muhammad Nazirul Hazwan, yang ke-1 tahun hari ini. Atau doakan ya, semoga panjang umur, dimurahkan murah rezeki, sihat tubuh badan, yang menjadi anak yang soleha, pintar, tak ada kepada kedua ibu bapa, selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin. Ucapan daripada Atuk Muhajanangi dan Datuk Laki Haji Duraman serta keluarga di Rimba 99. Wah, ada juga dihantarkan gambarnya di sini. Wah, sangat comel ya. Berusia 1 tahun. Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi dan selamat tugas katanya. Selamat hari jadi ditujukan kepada anak tersayang. Anak tersayang kami itu Muhammad Syah Imanuddin, yang semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan daripada Bapa Muramli dan Mama Nur Sali yang berada di Lambak Kanan. Itulah dia. Baiklah, terus lagi. Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat ulang tahun buat anak buah Ahmad Aiman bin Haji Laidin dan Dalilah Farha binti Haji Laidin, dengan doa buat keduanya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan dan tubuh badan yang baik berpanjangan, dan juga berjaya dalam kerja masing-masing. Ya, amin. Ucapan dari Iring sekeluarga di Kampung Sungai Matan. Yang juga menyapa Harmon FM dari Azmi KB. Assalamualaikum. Selamat pagi Isnin. Sudah sarapan katanya. Sudah tadi ya. Terima kasih Azmi pertanyaannya. Sana helwa, happy birthday ditujukan yang kepada mama, ibu mertua, nenek tercinta Saimah binti Julai, dengan doa yang semoga dilapangkan hati, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, sehat walafiat, serta sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin. Ucapan daripada anak anda pengira Ana Suhardi dan isteri Mimi Hardiana serta cucu-cucu Awangku Muhammad Syafiq Nur Izzat dan Awangku Muhammad Faiz Al-Wafi bin pengiran Muhammad Suhardi yang berada di Kampung Melaut. Ini lagi ucapan yang selamat hari jadi ditujukan ya kepada cucu Muhammad Hafi Syah Zarfan, dengan doa semoga sihat walafiat, dipanjangkan umur, yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin. Ya, ucapan dari nenek mama, daripada nenek mama di Dapan ya, Wawa Babu, Sawina, Uncle Didi, Uncle Jipun, Mak Nga, Acai, Iring, Amit dan Ucu Boboy. Ucu Bobby, makan saya Ucu Bobby, serta sepupu-sepupumu yang berada di rumah kembar Skim dan Aku, Nirak Jati, Rimba, Penanjung, Berakas dan Muara. Selamat hari jadi Hafi, dan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, gembira selalu bersama keluarga tercinta. Sana helwa, selamat ulang tahun dan kelahiran, happy birthday ditujukan kepada Amirah Watika binti Haji Abdul Karim,
atau puteri ya menyambut ulang tahunnya hari ini 18 Mei ya, dengan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan, rezeki yang luas, dilapangkan hati, ditambah ilmu pelajaran dan ilmu yang berkebajikan dengan cemerlang di dunia dan juga di akhirat ya. Amin. Ya, ucapan daripada Baba Haji Abdul Karim Mami, Haji Harni, Abang dan Ayu, Adik dan Rasida, Ibi di Pandan 7 di Pandan 7 Kuala Melayu ya. Baik, terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Sebetulnya banyak lagi ucapan diterima. Ya, saya memohon maaf ya, tidak sempat saya membacakan ucapan. Baik, jangan lupa rakan saya Zura sudah pun ada di sini untuk menemani Auda selepas berita sukan nanti pukul 9. Terus setia bersama kami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita sukan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, 6 perlawanan berlangsung malam tadi dan awal pagi tadi. Manchester United menewaskan Nottingham Forest 3-2. Brentford terikat 2 sama dengan Crystal Palace. Leeds United menang ke atas Brighton and Hove Albion 1-0. Wolverhampton Wanderers terikat 1 sama dengan Fulham. Everton tewas 1-3 kepada Sunderland. Dan Newcastle United menewaskan West Ham United 3-1. Pengendali sementara Manchester United, Michael Carrick berkata, masa depannya bersama kelab berkenaan akan diketahui minggu ini ketika beliau dilaporkan semakin hampir menandatangani kontrak selama 2 tahun untuk kekal di Old Trafford. Carrick yang mengambil alih tugas pada Januari lalu dilaporkan hampir diberikan kontrak tetap selama 2 tahun susulan prestasi memberangsangkan skuad Red Devils sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Kemenangan 3-2 ke atas Nottingham Forest dalam aksi terakhir Liga di Old Trafford memastikan United menamatkan saingan Liga Perdana Inggeris di tangga ketiga. Kedudukan itu sekaligus menghadiahkan tiket untuk kembali ke Liga Juara-Juara selepas 2 musim tidak beraksi di pentas tertinggi Eropah. Xavi Alonso sah dilantik sebagai pengurus baharu Chelsea menerusi kontrak selama 4 tahun sekaligus menjadi individu terbaharu yang dipertanggungjawabkan untuk mengembalikan kegemilangan kelab berkenaan. Pengumuman rasmi dibuat Chelsea sehari selepas kekalahan mereka kepada Manchester City pada aksi Piala FF di Wembley. The Blues ketika ini berada di tangga ke-9 Liga Perdana Inggeris dengan hanya berbaki 2 perlawanan musim ini. Alonso, 44 tahun, mencipta reputasi sebagai jurulatih muda terbaik Eropah selepas membawa Bayern Leverkusen menjuarai Bundesliga dan Piala Jerman tanpa kalah pada musim 2023-2024. Jannik Sinner menewaskan Casper Ruud dari Norway 6-4-6-4 dalam perlawanan akhir terbuka Itali sekaligus melengkapkan kesemua 9 gelaran ATP Masters 1000 menjadi pemain kedua selepas Novak Djokovic yang mencapai kejayaan Golden Masters. Sinner nombor 1 dunia yang tewas kepada Carlos Alcaraz pada perlawanan akhir kejohanan tahun lalu akhirnya merangkul kejuaraan yang sukar dicapai di tanah airnya pada percubaan ketujuhnya merangkul gelaran ATP 1000 kelimanya tahun ini. Bekas juara dunia seni bela diri campuran MMA Conor McGregor akan membuat kemunculannya semula yang sudah lama ditunggu-tunggu ke Octagon UFC pada 11 Julai di Las Vegas. Presiden UFC berkata petarung warga Ireland itu yang tidak pernah bertarung sejak patah kaki menentang Dustin Poirier pada Julai 2021 berdepan pemain Howie Max Holloway dalam acara utama di UFC 329 di T-Mobile Arena di Las Vegas. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Aida Hidup, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat awak ikuti pada pukul 10 pagi waktu Brunei.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Alhamdulillah kita bersua kembali untuk hari ini dan pertemuan kita hari ini Isnin 30 Zulkaidah bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1.30 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 18 Mei 2026 Masihi. Selamat pagi kepada Auda di mana jauh Auda berada. Ya, tentunya sudah menemankan Auda di sini dalam sesegah harmoni hingga ke pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Auda dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya ya. Dan lagu-lagu tersedia untuk Auda pada pagi ini tentunya. Dan insyaAllah Zura akan kongsikan juga maklumat-maklumat ya yang terkini. Dan juga ada beberapa tips yang akan dikongsikan sambil-sambil kita berhibur dalam sesegar harmoni untuk pagi ini. Dan mudah-mudahan apa yang Auda dengarkan nanti dan dapatkan nanti dalam mendengarkan tips juga maklumat-maklumat ia akan mudah-mudahan bermanfaat kepada Auda juga ya. Kita teruskan pertemuan kita hari ini dengan sebuah lagu daripada

Itulah dia sebuah lagu daripada Anwar B dengan lagunya Memikat Hati, membawa kita ke pukul 9.17 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. 17 Mei adalah hari hipertensi sedunia. Ya, bersama kita mengawal hipertensi. Dan hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi yang tidak menunjukkan sebarang gejala, namun ia boleh meningkatkan risiko komplikasi kesihatan yang serius jika tidak dikawal. Ya. Jadi, ada cara yang baik untuk mencegah dan dikawal melalui cara hidup sehat dan pemeriksaan berkala. Jadi, Auda kena ketahui setiap masa, setiap kali ketahui angka-angka tekanan.

darah Auda ya, dan buatlah perubahan dalam kehidupan Auda dan jaga kesihatan masa depan Auda. Now, hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi yang tidak menunjukkan sebarang gejala. Jadi untuk kita boleh meningkatkan risiko komplikasi kesihatan yang serius, kita bolehlah mengubah cara hidup untuk masa depan kita. Jadi ia merupakan salah satu penyebab utama penyakit jantung, stroke dan juga masalah buah pinggang. Jadi ramai orang yang hidup dengan tekanan darah tinggi ini tidak menyedari, ya, tanpa menyedarinya. Jadi apa yang Auda boleh lakukan untuk mengurangkan risiko tekanan darah tinggi ini ialah untuk mengurangkan garam dalam makanan, amalkan gaya hidup aktif dan kekalkan berat badan yang sihat dan jangan merokok, ya. Ini daripada Kementerian Kesihatan, ya. Jadi apa yang Auda boleh lakukan, juga Auda disarankan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Jadi pengesanan awal boleh membantu mencegah komplikasi yang serius. Jadi jika Auda ingin mendapatkan maklumat juga, terus sahaja ke Instagram MOH Brunei, ya. Teruskan lagi bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia.

0: Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.
1: Sesegar harmoni 94.1 97.7.

0: Astaghfirullahaladzim. Benar ke berita ni? Macam kenal ku lagi orang ni eh. Indah ku percaya eh kedia ni kena buat macam mana. Apa rani tak jua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kera-kera tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat-dapat kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

9.36 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda bersama Harmoni FM di pagi ini dalam Sesegar Harmoni. Sempena Hari Museum Antarabangsa, Jabatan Museum akan mengadakan pameran konservasi warisan terpelihara yang akan diadakan pada hari ini 18 Mei hingga 30 Jun 2026 bertempat di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Jangan lepaskan peluang beramai-ramai untuk menyelami keunikan dan menghargai nilai warisan yang tidak ternilai ini. Jadi ikhtiar usaha pemeliharaan warisan bukan sahaja menjadi tanggungjawab museum, malah merupakan usaha bersama dalam memastikan khazanah sejarah dan budaya dapat terus diwarisi serta dihargai oleh generasi muda. Ya, bermula hari ini 18 Mei 2026 hingga 30 Jun 2026 bertempat di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja.

aku apa ke rumahmu. Jangan penuh harapan, tanda bercanda dia janganmu. Bila tidak saja berduaan, angat asikku.

La la la la la la la la. Malam minggu pertama, aku apa ke rumahmu? Ha ha ha. Jangan penuh harapan, tanda bercanda dia denganmu. Bila kita sedang berdua, piu. Anjur.

0: sudah melangkah bulan Jawa rasa coklat.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Lagu apa nama lagu ni tadi?
2: Aku ketahuan. Aduh.
1: Oh, apa nama lagunya tadi ni? Taufik Alias pun pada masa ni bersama dalam TikTok Zura pun ketawa lakak-lakak ni, sakit perutnya. Jadi apa nama lagunya tadi ni?
2: Cinta Anak Kampung, Zaman Bengkat.
1: Cinta Anak Kampung. Dah Zura pernah mendengar laguan ni. Tapi terima kasih kerana menyanyikan untuk pendengar pada pagi ini juga.
2: Kalau lagu ni, kalau lagu khusus, nyamuk.
1: Ada je nyamuk tu, ha?
2: Tak peduli mandigitku.
1: Jamal Mirna. Okay.
2: Cuba ku dengar lagu ni, Jamal beda.
1: Okay, insyaAllah. Terima kasih, Sania.
2: Terima kasih. Boleh mintakan lagu apa tu? Kabut Serangkai Mawar, Jaitun Sameon.
1: Okay, insyaAllah. Stay tune, ya.
2: Okay,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.

0: Itulah dia sebuah lagu daripada Rozia Latif dengan lagunya Bahagiakan Menjelang, ya. Sembah kita ke pukul 10.51 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Jom bersama dalam Santai Pagi Isnin. Siapa di sana? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
1: Taka dari Tutong.
0: Ayah, Zura tahu. Ajar Rosni. Gosni.
1: Ya.
0: Lurus. Ke mana satu ni? Ajar Gosni ke Ajar Rosni?
1: Nama benar Ajar Gosni. Eta glamour tu sekarang.
0: Okey, yang mana nama yang selalu untuk Zura address Ajar Gosni ke ataupun Ajar Rosni?
1: Dua-dua sekali.
0: Ajar Gosni dan Ajar Rosni.
1: Arwah my best friend yang meninggal di perikanan. Bagus kau pakai namamu sendiri sebelum meninggal.
0: Okey, Ajar Gosni dan Ajar Rosni.
1: Ke udara.
0: Ajar Gosni alias Ajar Rosni. Dua nama. Siapa membagi nama tu kan?
1: Ajar Gosni tu namaku yang arwah bapa mama. So, aku dah dapat membuang.
0: Okey.
1: Tapi masa aku remaja, zaman-zaman dulu masa aku prep school and form 1, form 2. Prep 1 tingkatan menengah. So, aku pakai Ajar Rosni. So, very glamour. Pasal Rosni itu ada kampung kami. Aku diam-diamlah saja. Pasal aku selalu minta lagu ada yang 4 buah, 6 buah, 7 buah tu. Straight to the point. And then masa tu cinta monyet adahan. So, akhirnya putuslah dalam lagu tu. Endingnya putus. But sehingga aku bertugas, so aku masih minat harmoni. Kan masanya ada harmoni. So I just on lah harmoni kadang-kadang. On time ku boring-boring. Di office pun aku open. Pasal sambil ku bekerja, aku di luar and di dalam.
0: Jadi Ajar Gosni dan Ajar Rosni lah tu. Ajar Gosni alias Rosni lah.
1: Cuma tu, okay. Aku pernah on area kami on air lah. All my office open office.
0: Siok tu kalau open office tu kan. Kena di beramai-ramai tu. Alhamdulillah, benar.
1: Diorang beli ucapan.
0: Benar.
1: So, every ya tukar-tukar lah. Because scene macam head section on time. My husband lah. Black Tutong. So, kalau di Tutong, so we happy lah. Kadang-kadang, Jarusnya. Saya matu sehingga my husband pension pun we anulah buat lah cuma tu. But no. Kadang-kadang
0: alhamdulillah.
1: Satu lagu era ialah sebelum ku bersara 90 tahun. I'm happy lah.
0: Jadi dorang manggil Ajar Gosni, Ajar Rosni lah tau. Dua nama orang ni benar.
1: Ya, kalau ke ruangnya dorang berglamour yang ku malas ku. Aku pun ada rekaman kalinya ku harmoni. So, di lain aku nyanyi lagu je tu.
0: Now, Ani kan nyanyi lagu apa ni? Ani apa lagunya? Panggilan Aji. Okay, Pak. Okay, sudah ready?
1: Ani Aji, remember for 2001 aku ni Aji.
0: Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah.
1: So, aku walaupun sarut, pasal bagas ku makan yang berminyak lah.
0: Indah menjaga lah. Indah menjaga mengikut peraturan lah. Makan apa sajalah.
1: Aku buat menunggu ni anak tu.

0: deh yang bersatu. Aku tuh tak nyanyah.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mbak silakan.
0: Panggilan haji. Tunggu dulu. Masih lekat minyak.
1: Silakan, silakan. Betul, betul. Ya, kadang-kadang kita ni mesti juga minum minum air suam.
0: Oh,
1: apa saja yang makan yang berminyak ni?
0: Iya tak, kalau kan menyanyet tu jangan makan minyak dulu. Saya sendiri orang buat
1: minum. Okey, silakan.
0: Okey, bismillah.

0: ya salawat. Aku saja di jajura.
1: Sabar rasanya ya menyanyikan lagu itu kan.
0: Nyaman. Pasal kemarin bahari aku minta ala DJ apa tuh? DJ baru ini Rabi. Rabi and then Bipo lagu dan kenangan 2001.
1: Bila menyanyikan lagu itu sendiri tersabak rasanya dada tu ah.
0: Saya ingat masa di Arfa di
1: Nabi
0: yang coba tapi bagi aku kalau umrah 4 kali is going on. Ada duit going.
1: Kalau ada duit pergi saja.
0: First time ku aji payah ku kan jalan jua. Kalau darah ku tu beta telismia. Anda 1 month, 2 months baru ada resultnya.
1: So
0: prosesnya very fast lah. Pasal tembang ke bawah duli kan. 15 tahun ke atas. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah pernah sudah merasa naik haji. Alhamdulillah.
0: Tengahnya, buat tengahnya haji. Ano, haji Aris semua istrinya. Harmoni pujaanku. Selamat mengerjakan haji.
1: Masya Allah Mas Ani ya. Masya Allah. Alhamdulillah.
0: Dan my friend Muslimah Penanjung, insyaAllah kan jadi ajar Rusnani juga. Kan ketani pun ada Rusnani. But now Muslimah Tutung, ya lasenya ya umrah. So, alhamdulillah ia mengerjakan aji lah.
1: Masya Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan.
0: Panggilan aji tu amat amat besar lah ya Allah.
1: Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Kambang bulu Zura mendengarkan bah cerita ni bang. Ya Allah. Zura dapat membayangkan.
0: Cobaan Allah bang.
1: Benar lurus. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.

0: Itulah dia sebuah lagu daripada Eva dengan lagunya Bulan Cinta. Shalalala, shalalala, shalalala. Sangat cantik lagu tu ya, dan sangat meriah sekali. Apapun dalam kehidupan kita, tiada yang lebih bermakna daripada keluarga. Di sinilah segala impian bermula, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Jadi tema hari Keluarga Kebangsaan, Keluarga Kuharapanku mengingatkan kita bahawa keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Dan setiap senyuman, setiap doa dan setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah lebih jauh, mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran hidup. Justru, marilah kita terus menyayangi keluarga kita, memperkukuhkan hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka. Jadi kerana keluargalah harapan masa depan kita, selamat menyambut Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku, Harapanku. Jadi bulan ini adalah bulan cinta ya. Berhibur bersama Harmoni FM, kita terus lagi bersama dalam Santai Pagi Isnin. Siapakah yang ada di sana?
1: Hello.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana?
2: Janani.
0: Janani daripada mana ni?
2: Di Rimba.
0: Rimba. Apa khabar?
2: Oh, alhamdulillah baik.
0: Lama ya. Dah kedengaran Janani.
2: Oh, kadang-kadangnya batak dah patut nak mau masuk bahar.
0: Oh, bahar.
2: Oh, ya tak.
0: Full blast bah, full blast. Teleponan ni hotline. Ya, sampai ada yang menghantar teks, sampai ada yang menelpon arah WhatsApp, talian WhatsApp bah. Kan ikut segmen ni. Alhamdulillah.
2: Kadang-kadangnya ada je sibuk juga apa juga.
0: Oh, lurus time-timenya betul ah. Okay. Kita akan menyanyi lagu apa ni Ajana ni?
2: Ani akan berlagu berjoget ke tanya.
0: Boleh, boleh. Apa nama lagunya?
2: Joget. Apa tu nama jawab pandangan?
0: Okay, jawab pandangan. Okay, Baba. Alright. Sudah ready?
2: Sudah.
0: Okay, silakan.
2: Terima kasih. Alam.

0: bukan sedikit, jikalau boleh mati bersama. Kasih sayangku bukan sedikit, jikalau boleh mati bersama. Saja.
1: Masya Allah. Lawa lagu tu sebenarnya.
0: Lawa, saya tak lama dah berjumpa betul.
1: Benar, lawa lagu tu.
0: Ini lagi lagu pantun, dia laku sama pantun lah. Dari mana hendak ke mana, dari Laji pun ke bandar Cina. Bolehkah saya tumpang bertanya, di Jejora siapakah yang punya? Jawab.
1: Nanti Zura nyuruh membalaskan darahan noe Irwan Rindo wei payah Zura membalas dia wala ni.
0: Banyak lagi banyak anggur Sulawesi ada di tepi payah.

0: kasih kerana sudi melayani saya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi satu lagi jelas.
1: Okey, silakan, silakan.
0: Kalau ada sumur di ladang, dapatlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Jawab Zura nanti.
1: Zura mesti sama Irwan Nino tau menjawabkan itu. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Haji Nani. Terima kasih, Ba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bye.
0: Bye.

sebuah lagu daripada Rina Rahmat dengan lagunya Joget Teman Hati. Membawa kita ke pukul 11.27 minit pagi. Ya. Terima kasih kepada Zaleha Osman juga yang menyapa melalui WhatsApp ya, Nenek Leha yang berada di Kampung Kudang. Katanya cuaca panas di Kampung Kudang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Zura sihat. Macam mana dengan Nenek Leha sana? Apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ya. Dan sambil-sambil kita berhibur bersama juga, Zura akan bacakan kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung dengan mutiara katanya. Ya. Dan disampaikan untuk Auda untuk menilai budi hati diri seseorang itu bukanlah ia diukur pada ladang-ladang usianya serta banyak hartanya. Akan tetapi ia diukur pada ladang-ladang ilmunya, budi bicaranya yang baik serta jujur. Sehebat manapun kehidupan diri kita, janganlah bersifat sombong, membanggakan diri serta mempersendakan akan kehidupan diri orang lain. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat paras rupa kita, Allah itu hanya akan melihat isi hati kita sendiri. Renung-renungkanlah ya, takkan tawar air di lautan walaupun hujan berhari-hari. Kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung. Terima kasih, kita terus lagi bersama. Sebuah lagu daripada Adi Putra dengan lagunya yang berjudul Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku.

0: Ni macam bisai tapi selamat ke indah. Ni bisai tu cuba. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batas je merenung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah ya, abang mencek ni mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma natah kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat tu bang. Begun bang
0: Ani cua.
1: Ani na bang, cuman ya ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lain?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan.

0: yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
1: Ah, cuma tu. Jadi confirm lah ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana ti abang dengar.
0: Kita atu jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua

Sebentar tadi kita dengarkan bersama Rentak Retro terbitan Akan Sugas Helmi. Kita sudah pun berada di jam yang terakhir. Ya, waktu sekarang 2.42 minit petang. Selamat petang kepada semuanya. Pertemuan kita Isnin 30 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 18 Mei 2026 Masihi. Nuha masih menemani di sini di jam yang terakhir ini. Terima kasih kepada semuanya yang mengikuti TikTok Harmony FM yang tidak lekang. Terima kasih diucapkan. Dan juga kepada pendengar, tidak lupakan ya.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau

Ya, itu tadi lagu Nilam Jaiz. Ya, orang tempatan kita dengan lagunya Hanya Bayangan membawa kita ke pukul 2.56 minit petang. Kita sudah pun berada di penghujungnya. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah esok ya, 12 hingga 3 petang. Kita dengarkan dan saya tinggalkan Kopratasa, Permata Untuk Isteriku. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.

0: Teknologi. 12 pelajar tahun 9 dan tahun 10 dari Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Serangoon Garden Secondary School, Republik Singapura. Aktiviti tersebut diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah. Lawatan selama 5 hari itu bermula hari ini sehingga 22 Mei merupakan sebahagian daripada program Sekolah Berkembar Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Para pelajar berkenaan juga diiringi oleh 3 orang guru berlepas pagi tadi ke Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk mengucapkan selamat berlayar kepada rombongan Dr. Eddie Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Melalui penyertaan tersebut, para pelajar diharap akan mendapat pendedahan terhadap sistem pendidikan antarabangsa di samping memperkukuh semangat persahabatan serta nilai-nilai sejagat yang merentasi sempadan negara. Laporan dari Tanah Suci, Pejabat Urusan Jemaah Haji POJH Pentadbiran meneruskan lawatan ke beberapa buah hotel di Makkah yang menempatkan bakal haji negara Brunei Darussalam. Lawatan kali ini tertumpu di 2 buah hotel iaitu Hotel Safwa Tower dan Hotel Al-Ghufran Safwa. Semasa lawatan, rombongan POJH dialu-alukan oleh pihak pengurusan syarikat bakal haji berkenaan. Sementara itu, di Arafah, Jabal Rahmah, Mina serta kawasan Jamrah antara yang menjadi tumpuan aktiviti jelajah sekitar Kota Suci Mekah yang disertai oleh bakal haji yang mengikuti syarikat Al-Hijrah. Lawatan seumpamanya turut membantu bakal haji untuk memahami perjalanan serta pelaksanaan ibadat haji yang jelas dan teratur. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah, Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat anda ikuti lagi pada pukul 5.30 petang nanti.

Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus setia bersama di Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia. Nama saya Alif bersama Audas sehingga pukul 6 petang dalam Mesra Harmoni. Siaran kita hari ini Isnin 30 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 18 Mei 2026 Masihi. Semoga kita terus diberikan kesihatan, kesejahteraan, tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia.

0: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
1: Cara mana aku jalannya? Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini.
2: Pak, boleh Aiman jalan ke malam? Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

3.22 minit petang untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air. Masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar untuk petang ini ialah pada pukul 3.40 minit petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong. Daerah Tutong ditambah 1 minit, manakala bagi daerah Belait ditambah 3 minit. Semoga setiap amal ibadah kita ikhlas dan setiap doa kita terus dimakbulkan. Ikhlas menerima bukan kalah, tapi melepaskan beban yang bukan milik kita. Jadi semoga terus diberi hati yang lapang.

إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Kembali bersama dalam Mesra Harmoni. Alif terus menemankan anda sehingga pukul 6 petang nanti. Siaran kita hari ini Isnin 30 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 18 Mei 2026 Masihi. Harapan kami mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang tersedia sepanjang hari ini. Anda mendengarkan Harmoni FM apapun yang anda lakukan, mudah-mudahan terus lancar hendaknya dan jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan untuk mencapai apa yang anda harap-harap. Harapkan terus bersama kami di Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia.

Sebagai pemilik syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, mungkin Auda terfikir, bolehkah aku menggunakan penyelesaian digital? Mampukah aku? Aku baru bermula, masih kecil, mungkin belum bersedia. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya Auda boleh? Skim penjana daripada AITI ialah peluang untuk PMKS seperti Auda mengintegrasikan penyelesaian digital ke dalam operasi harian tanpa menanggung kos sepenuhnya. Melalui perkongsian kos antara AITI dan syarikat Auda, penyelesaian digital kini lebih mudah dicapai. Terdapat pelbagai kategori untuk dipilih mengikut keperluan perniagaan Auda. Untuk mendapatkan senarai penuh penyelesaian digital dan mengetahui sama ada Auda layak untuk penjana, layari aiti.gov.bn/penjana. Dengan penjana, Auda dapat memberikan lebih banyak masa untuk fokus pengembangan perniagaan dan terus mengikuti perkembangan digital masa kini. Penjana daripada AITI. Membantu PMKS melangkah ke dunia digital. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya, ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

Lagu dari kumpulan Slash Taman Astakona 4:41 minit petang. Selamat petang untuk semua yang bersama Alif Naman Kanau dalam Mesra Harmoni. Dan pada bulan Mei ini merupakan Hari Keluarga Antarabangsa, di mana sambutan Hari Keluarga Antarabangsa disambut pada setiap 15 Mei setiap tahun di seluruh dunia, selaras dengan pengiktirafan unit keluarga sebagai institusi yang terpenting dalam masyarakat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sambutan ini bertujuan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan lagi kesedaran terhadap isu-isu berkaitan dengan keluarga. Jadi dalam kehidupan kita, tiada yang lebih bermakna daripada keluarga. Jadi di sinilah segala impian bermula, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Tema Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku, mengingatkan kita bahawa keluarga adalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih dan sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Selamat Hari Keluarga untuk seluruh keluarga kita di mana saja berada.

0: وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق.
1: آمين.
0: وأن تتحفنا.

Baik, kembali bersama Yazid di ruangan Simfoni Harmoni. Yazid ingin kongsikan satu perkara semasa memandu. Apabila kita memandu di kawasan lebuh raya ataupun highway terutamanya, tadi boleh lihat dari tepi bahu jalan ada papan tanda yang bertulis Subhanallah, Walhamdulillah dan Allahu Akbar. Ini adalah salah satu perkara yang unik di negara Brunei Darussalam, kerana apabila kita ini melihat dan membaca papan tanda tersebut, kita ini dapat sama-sama beringat keselamatan dan dengan secara tidak langsung kita ini dapat berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala jua, walau di mana jua kita ni berada.

0: Harmonii FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, kembali bersama Yazid menerusi ruangan Simfoni Harmoni. Tugas Yazid hampir berakhir. Selepas ini, rakan tugas yang lain akan menemani Auda di akhir ruangan Simfoni Harmoni. Baik, pada Auda, anak-anak yang masih bersekolah, Yazid difahamkan pada masa ini murid-murid sedang menjalani peperiksaan. Jadinya, walaupun dalam keadaan menghafal dan membuat ulang kaji, pastikan amalkan gaya hidup sehat. Kerana ianya penting dengan cara mendapatkan tidur yang mencukupi, mengamalkan pemakanan seimbang, kekalkan aktif setiap hari serta menjaga kesejahteraan mental. Bersama-sama kita ni mulakan gaya hidup sehat dari sekarang demi kehidupan yang lebih berkualiti. Sekian saja daripada Yazid. Semoga berjaya dalam menghadapi peperiksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pameran konservasi warisan terpelihara anjuran Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian pemeliharaan dan pembaikan berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Pameran sehingga 30 Jun diadakan sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sempena sambutan ulang tahun penubuhan Universiti Teknologi Brunei UTB ke-40, pagi tadi diadakan simposium Spektrum Tenaga UTB Mengintegrasi Hulu, Hilir dan Masa Depan Tenaga Baharu. Simposium diadakan di Kompleks Perpustakaan UTB. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Deng Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Simposium kali ini menumpukan kepada perbincangan panel mengenai tema simposium Mengimbangi Keselamatan Tenaga, Integrasi dan Peralihan, Mengemudi Keutamaan dan Pertukaran. Perbincangan tersebut juga memfokuskan isu-isu penting berkaitan integrasi sistem tenaga, laluan peralihan tenaga baharu dan teknologi. Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI petang tadi mengadakan Majlis Doa Kesyukuran diadakan sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pangeran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Sambutan tahun ini membawa tema Talian Hayat Digital Memperkukuh Daya Tahan Dalam Dunia Terhubung, memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur digital yang selamat, kukuh dan mampan. 12 pelajar tahun 9 dan tahun 10 dari Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri mengadakan lawatan sambil belajar ke Serangoon Garden Secondary School, Republik Singapura. Aktiviti selama 5 hari bermula hari ini diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah merupakan sebahagian daripada program sekolah berkembar antara kedua-dua negara. Pagi tadi, para pelajar diiringi oleh 3 orang guru berlepas ke Republik Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk mengucapkan selamat belayar, Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Sebagai inisiatif yang mencerminkan komitmen berterusan dalam mempromosikan keterangkuman kewangan digital serta menyokong perkembangan ekosistem perniagaan yang lebih berhubung dan berteraskan digital, pagi tadi diadakan jeraya wara Tarus QR dianjurkan oleh Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Pejabat Daerah Temburong. Jeraya wara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Bumi Putra Pekan Bangar Temburong. Lebih 150 usahawan tempatan di bawah inisiatif Satu Kampung Satu Produk di daerah Temburong menyertainya. Laporan dari Tanah Suci, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran meneruskan lawatan ke beberapa buah hotel di Makkah yang menempatkan bakal haji negara. Lawatan kali ini tertumpu di Hotel Safa Tour dan Hotel Al-Ghufran Safa. Sementara itu, di Arafah, Jabal Rahmah, Mina serta kawasan Jamrah antara yang menjadi tumpuan aktiviti jelajah sekitar Kota Suci Mekah yang disertai oleh bakal haji yang mengikuti syarikat Al-Hijrah. Lawatan seumpamanya turut membantu bakal haji untuk memahami perjalanan serta pelaksanaan ibadat haji yang jelas dan teratur. Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama mengendalikan sesi perkongsian mengenai peraturan dan pemahaman asas amalan Islam. Sesi dihadiri oleh 35 pemandu pelancong yang berdaftar dan berlesen di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan, antara yang diketengahkan prinsip asas undang-undang jenayah syariah di negara ini. Sesi berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Kementerian Haluan Agama melalui Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan memaklumkan bahawa keadaan kawasan tanah perkuburan Islam Kampung Kiarong telah penuh. Oleh itu, pembumian jenazah baharu di kawasan tanah perkuburan berkenaan ditutup mulai 1 Mei 2026. Maklumat mengenai tanah perkuburan Islam dan senarai masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah di negara ini boleh diperoleh daripada laman sesawang rasmi Kementerian Haluan Agama atau Instagram khu.brunei. Seorang lelaki warga negara Indonesia dikendaki oleh Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Bustari berumur 54 tahun memegang pasport bernombor X5626525 diminta menghubungi talian 993. Seorang perempuan warga negara Indonesia dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan di bawah Akta Immigration. Ivy Nur Leila dijatuhi hukuman penjara 5 bulan selepas dia mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas immigrationnya mansuh. Kerja-kerja penyedikan paip air di Tadan Tangki Sumbiling Temburong akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kawasan terlibat sepanjang Jalan Batang Duri, Kampung Sibulubi dan Simpang Selangan Bukok ke Simpang Kampung Sibulubi dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi permohonan, bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita luar negara. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto menegaskan negara Asia Tenggara akan terus meningkatkan kepelbagaian kecekapan pertahanan dan melengkapkan peralatan ketenteraan termasuk 6 jet buatan Perancis. Presiden Indonesia yang mempengerusi penyerahan kelengkapan berada di pangkalan ketenteraan di Jakarta bagi pemeriksaan 6 jet berkenaan. Jakarta menandatangani perjanjian bernilai $8.1 bilion pada 2022 di bawah perjanjian Menteri Pertahanan, Prabowo membeli 42 buah jet buatan Perancis. Dengan majlis tersebut, Indonesia secara berterusan berusaha memantapkan kecekapan ketenteraannya. Malaysia hari ini menamatkan pencarian ke atas pendatang Asia menaiki sebuah bot pelarian dari Indonesia yang karam di luar pantai barat negara itu pada minggu lalu selepas mayat kesemua 16 orang yang hilang ditemui. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata 23 orang diselamatkan selepas bot itu karam di luar Pulau Pangkor, barat semenanjung Malaysia. Kesemua 23 orang tersebut adalah rakyat Indonesia dan tidak dapat dipastikan bahawa 16 orang ditemui meninggal adalah warga negara yang sama. Pendatang tanpa izin tersebut cuba masuki beberapa negeri di Malaysia termasuk Pulau Pinang, Terengganu, Selangor dan Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Kapal persiaran yang mencetuskan kejutan global dengan wabak Mount Hunter virus membuat pelayaran terakhirnya menuju Rotterdam dengan anak-anak kapal diarahkan untuk pengasingan diri selama beberapa minggu. MV Hondius dijangka tiba di pangkalan pelabuhan Belanda membawa 27 orang terdiri daripada 25 anak-anak kapal dan dua kaki tangan perubatan sedang menuju Rotterdam di pelabuhan terbesar Eropah bagi pendaratan terakhir untuk pembersihan dan juga pembasmian kuman. Pemandu kereta api yang melanggar bas di ibu negara Thailand membunuh 8 orang, pemandu berkenaan disahkan positif dadah dan didakwa memandu dengan berbahaya. Kejadian yang berlaku di tengah kesibukan bandar Bangkok menyebabkan kebakaran kenderaan dan 30 orang cedera. Polis mendakwa pemandu kereta api yang turut cedera termasuk pengawal lalu lintas kereta api, cuai dan lalai sehingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Kedua-dua mereka menolak dakwaan tersebut. Pemeriksaan mendapati pemandu terlibat dalam penggunaan dadah, manakala seorang lagi pemandu dan juruteknik kereta api berkenaan diarahkan bagi pemeriksaan lanjut. Pihak berkuasa Indonesia menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan berisiko tinggi di sekitar Gunung Semeru selepas gunung berapi itu meletus beberapa kali. Gunung berapi tersebut meletus sebanyak 3 kali dengan memuntahkan abu setinggi 700 meter dari puncaknya. Menurut agensi Berita Antara yang memetik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Semeru meletus 2 kali dalam tempoh kira-kira 90 minit dengan awan mengandungi abu tertinggi mencecah sehingga 1,000 meter ke udara. ramai dinasihatkan agar tidak menjalankan sebarang aktiviti dalam lingkungan 13 km di bahagian tenggara puncak Gunung Semeru sepanjang Besok Kobokan, alur sungai yang terdedah kepada aliran lava dan awan panas. Sementara itu, penduduk serta pengunjung juga dilarang menjalankan aktiviti dalam radius 5 km dari kawah berikutan risiko lontaran batu pijar. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dan Hazimah Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei.

0: titipan tabung kemanusiaan Red Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

yang menghampiri pukul 8:19 malam waktu Brunei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam Auda yang dihormati sekalian. Hari ini Isnin 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 18 Mei 2026. Masih kita berada di ruangan Simfoni Harmoni pada malam ini bersama Sezul. Dan terima kasih kita ucapkan kepada rakan setugas tadi bersama Auda di awal pertemuan Simfoni Harmoni 6 hingga 8 malam. Terima kasih Yazid. Hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju selepas ini. Dan diucapkan selamat beristirahat dan menikmati sisa-sisa hari ini bersama dengan insan-insan yang tersayang ya. Dan saya Zul Auda akan terus bersama untuk 2 jam setengah ke depannya. Akan terus teman-berteman di udara sehingga pukul 10:30 malam. Dan untuk pengisian Simfoni Harmoni pada malam ini Auda, insyaAllah 8:30 malam akan kita bukakan kembali ruangan WhatsApp Harmoni FM untuk Auda hantarkan ucapan tahniah dan hari jadi. Mungkin sahaja Auda tidak berpeluang untuk bersama di sebelah pagi, jadi malam ini ada peluang lagi ya. Dan saya bukakan nanti talian sehingga pukul 9.

Dan 30 menit malam untuk kita sama-sama berkongsi kegembiraan bagi insan-insan yang ingin Audah raikan pada malam ini. Tidak kiralah apakah keraiannya, mungkin sahaja memperingati hari jadi dan yang layak kita ucapkan tahniah. Jadi teruskan bersama kami di Harmoni FM, hantarkan ke 8333-941. Akan kita bacakan ucapan-ucapan Audah sehingga kita meniti pukul 10 malam sebelum kita kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti nanti ya siaran berita 10 malam. Dan seperti biasa, kita berada di bulan Zulhijjah ini. 9 malam nanti kita bersama dengan rakan pelapor yang berada di Kota Suci pada ketika ini untuk mengikuti nanti laporan haji dari Tanah Suci pada pukul 9 malam. Dan usai laporan haji, kita akan beralih nanti mendengarkan lagu-lagu paduan suara menerusi segmen Sehati Sejiwa sebagai pengisian rutin untuk Isnin malam Selasa.

Cuaca di Gadong pada masa ini alhamdulillah baik. Ini hantaran daripada rakan pendengar kita Hai. Dan kalau ada Hai, pasti ada pantun untuk kita malam ini. Jadi pantun yang berbunyi bulan Zulhijjah, bulan mulia, disambut dengan hati gembira. 10 Zulhijjah tidak lagi lama, Aidil Adha akan disambut umat Islam semua. Terima kasih Hai dengan pantunnya. Dan memanglah ya, dalam beberapa hari sahaja lagi kita akan berada di 10 Zulhijjah. Dan dalam kita meniti sehingga 10 Zulhijjah itu tiba, inilah masa yang terbaik ya untuk kita memperbanyakkan amal ibadah seperti puasa sunat, khususnya pada hari Arafah ya, memperbanyakkan zikir, takbir, tahmid dan juga tahlil, di samping amal kebajikan yang lainnya, bersedekah, membantu orang lain, membaca Al-Quran, dan termasuklah juga memperbaiki hubungan sesama manusia. Terima kasih Hai dengan perkongsian info keadaan cuacanya di Gadong baik dan juga pantun tersebut ya. Hasni di Kudang juga ada bersama. Cuaca baik malam ini di Kudang. Santai-santai mendengarkan Harmoni FM.

0: Tips Kesihatan.
1: Tahukah Auda, ketagihan bukan hanya melibatkan isu seperti dadah atau minuman beralkohol, tetapi juga ketagihan dengan telefon pintar. Tetapkan penggunaan telefon pintar pada waktu-waktu tertentu sahaja dalam sehari dan jadikan ia sebagai ganjaran untuk Auda, terutamanya ganjaran setelah selesai tugasan rumah atau selesai pekerjaan Auda. Matikan telefon Auda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, seperti ketika memandu, dalam mesyuarat, di gym, makan malam atau tatkala bermain dengan anak-anak. Elakkan membawa telefon pintar atau tablet ke tempat tidur. Lampu biru yang dipancarkan oleh skrin telefon boleh mengganggu tidur.

0: jika digunakan dalam masa 2 jam sebelum waktu tidur. Matikan telefon pintar dan biarkannya di bilik lain semalaman untuk di-charge. Untuk memeriksa akaun media sosial Auda, gunakan aplikasi komputer berbanding telefon pintar. Dengan ini, Auda tidak banyak meluangkan masa hanya di telefon sahaja. Gunakan telefon pintar Auda untuk keperluan sahaja. Jangan jadikan hidup Auda dikawal oleh telefon pintar. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
1: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
2: Haruni FM.
3: 8.30 minit malam untuk Brunei, kita ada menerima amaran cuaca yang diterbitkan oleh Pusat Anamalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam pada saat ini 8.30 minit malam. Ya, baru saja kita terima amaran cuaca. Kemas kini maklumat cuaca untuk orang ramai, kita berada pada peringkat kuning, yakni berwaspada hujan lebat dan berpetir, ya. Dikeluarkan pada pukul 8.30 minit malam dan akan mansuh amaran ini pada pukul 12.30 minit pagi nanti, ya. Dan catatan bagi amaran cuaca ini, Auda, risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam yang akan menjejaskan, ya, semua keempat-empat daerah di negara Brunei Darussalam. Jadi untuk jelaskan sekali lagi amaran cuaca yang baru saja kita terima dan akan mansuh pada pukul 12.30 minit tengah malam nanti, kita berada pada amaran peringkat kuning, yakni berwaspada hujan lebat dan juga berpetir, catatan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan juga mudah banjir dan kelajuan angin bertiup sehingga 40 km sejam yang akan menjejaskan kawasan-kawasan di keempat-empat daerah di negara Brunei Darussalam, ya. Jadi untuk mendapatkan kemas kini maklumat cuaca untuk orang-orang ramai, termasuklah nasihat cuaca, amaran laut, amaran cuaca dan ramalan am keadaan cuaca harian, Auda boleh hubungi petugas-petugas di Pusat Ramalan Cuaca di talian 114 talian cuaca ataupun hubungi terus 2381342, dan alternatifnya Auda boleh melayari www.met.gov.bn ataupun mudah sahaja info di hujung jari menerusi media sosial Pusat Ramalan Cuaca di Instagram at brunei.weather ataupun laman rasmi Facebook Brunei Weather. Wallahu a'lam bisawab. Itu tadi amaran cuaca, hujan lebat dan berpetir. Kita berada pada amaran peringkat kuning, yakni berwaspada dan akan mansuh amaran ini pada pukul 12.30 minit malam nanti.

sebuah lagu daripada Khazar, Memburu Impian. Kalau Auda masih lagi ingat ya, dengan sebuah filem Melayu retro, bolehlah kita katakan di ujung 80-an, filem Melayu klasik kita kirakan ya, Gila-Gila Remaja. Kalau masih ingat pembukaan bagi filem tersebut, inilah lagu yang mengiringi Faizal Hussein ketika menunggang motor beliau ya. Itu membawa kita ke zaman 80-an ya. Lagu daripada Khazar, Memburu Impian. Baik, sekarang sudah pun 8.40 minit malam untuk Brunei. Tiba masanya untuk kita bacakan ucapan yang masuk ke ruangan WhatsApp pada malam ini. Diantarkan awal tadi. Jadi ucapan selamat hari jadi kepada ipar Salah Helwah. Happy birthday. Selamat hari lahir buat Ron. Didoakan semoga panjang umur, murah rezeki, ditetapkan keimanan, dikurniakan pemikiran dan pertimbangan yang baik, dikurniakan kesihatan yang baik juga, dan semoga berjaya di dunia dan di akhirat, serta sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Jua. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan rezekinya luas, halal lagi berkat, jauh daripada penyakit, fitnah dan berprasangka keji, berkata kasar, mungkar, serta bala dan musibah. Engkau berilah dia kejayaan hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Jadikan ia dan keluarganya sebagai penghuni syurgamu. Mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan dengan harapan serta cita-cita dan impiannya dalam kelebihan ilmu dan rezeki harta yang tidak putus-putus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini ucapan yang pertama buat Ron, ikhlas daripada grup family HFF. Jadi ucapan dan doa-doa buat Ron. Mudah-mudahan Ron ada bersama kita pada malam ini, mendengarkan namanya disebut-sebut daripada ahli keluarganya, iaitu family HFF. Terima kasih yang mengirimkan Johairi Nizam, seperti mana nama yang tertera pada profil WhatsApp yang masuk ke ruangan kita pada malam ini. Dan yang berikutnya juga, terima kasih rakan pendengar kita Yati Hamid. Sedang makan malam dan mendengarkan Harmoni FM. Apa khabar kita? Mudah-mudahan sihat ya. Makan bersama keluarga. Jadi malam ini special sikit. Kalau kita lihat menu yang dikongsikan ini, seolah-olah berada dalam satu majlis kenduri. Kerana ada nasi minyak, ada daging rendang, sambal terong, sambal mangga. Memang menyelerakan ya. Ini daripada Yati Hamid yang berada di Kampung Katong. Sedang menikmati makan malam. Cukup istimewa malam ini. Mungkin ada keraian bersama keluarga ataupun saja-saja. Tidak mengapa. Dan turut menitipkan salam buat mereka yang memperingati ulang tahun masing-masing malam ini secara umum sahaja. Katanya selamat hari jadi semua. Mudah-mudahan sihat. Sihat selalu. Terima kasih Yati Hamid kesudiannya bersama kita dan berkongsi menu makan malam. Mungkin ada yang masih berfikir, masih merenung-renung apa akan dinikmati pada malam ini. Itulah yang kita kongsikan, yang mungkin sedikit berat pada malam ini, tapi tidak mengapa. Ada nasi minyak, ada daging rendang, ada sambal terong, ada sambal mangga. Itulah hidangan di atas meja makan ya, keluarga Yati Hamid yang berada di Kampung Katok A. Dan Mama Dilah di Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Mumong juga ada bersama kita. Sudi menyapa malam ini, terima kasih, katanya terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun tersusun pada malam ini untuk hiburan Simfoni Harmoni. Turut juga sama mengongsikan info keadaan cuaca di tempat beliau. Di sekitar Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Mumong, Kuala Belait, cuaca baik dan juga tenang sahaja pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama. Ya, sekali lagi buat rakan pendengar kita, Mama Dilah di Kampung Mumong, Kuala Belait. Apa khabar pula Awang Abdul Karim bin Awang Deli? Suka dengan lagu daripada kumpulan Padi sebentar tadi. Menanti sebuah jawaban. Jangan lupa makan malam Awang Abdul Karim ya. Dapatkan tenaga pada malam ini. Mudah-mudahan sihat bersama dengan keluarga.

Wind of Change daripada kumpulan Scorpions, dia terbitkan lagu ini di tahun 1990. Lagu ucapan Selamat Hari Jadi yang berikutnya, Selamat Hari Jadi istimewa buat Siti Nur Mufaratijah, semoga panjang umur, sihat tubuh badan dan bahagia di samping suami dan mudah-mudahan kekal sebagai suami isteri sehingga ke jannah yang bersama dengan suami Pangeran Izan, dan mudah-mudahan kedua-duanya dirahmati diberkati Allah, amin ya rabbal alamin. Buat Siti Nur Mufaratijah, ucapan ini datangnya daripada Babu Pangeran Fatimah dan suami, dan daripada Angah Pangeran Hajah Damit serta suami serta semua keluarga ya, buat Siti Nur Mufaratijah yang memperingati ulang tahunnya pada malam ini. Terima kasih Maruyah Darur, rakan pendengar kita dari Bukit Beruang, bukan Bukit Beruang, Bukit Bendira Tutung, katanya best lah lagu Wind of Change pada malam ini. Terima kasih Maruyah Dar bersama kita pada malam ini, semoga terhibur juga dengan lagu-lagu telah pun kita susun ke depannya bersama kami di Simfoni Harmoni. Dan Auda 9 malam seperti yang kita war-warkan awal tadi, akan kita ikuti ya laporan dari Tanah Suci bersama dengan rakan pelapor kita yang berada di sana, dan tepat pukul 9.15 malam kita akan beralih ke segmen Sehati Sejiwa, mendengarkan nanti lagu-lagu berduet, lagu-lagu paduan suara untuk ruang masa 60 minit sehingga kita meniti pukul 10 malam sebelum kita kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk mengikuti siaran berita 10 malam. Lagu terakhir untuk slot 8 hingga 9 malam. Jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di Harmoni FM.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 pagi.

0: pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk siarannya hari ini, Isnin 18 Mei 2026, bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Audah pendengar yang saya hormati sekalian, pelbagai aktiviti dan program disertai oleh Duyuful Rahman sepanjang keberadaan mereka di Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Kota Suci Makkah Al-Mukarramah memiliki tempat-tempat bersejarah peninggalan Rasulullah SAW yang menjadi tumpuan bakal haji. Aktiviti lawatan ke tempat-tempat berkenaan sekaligus menjadi perlambangan terhadap penghargaan kita di samping rasa cinta kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawatan seumpamanya diaturkan oleh syarikat pengendali masing-masing. Antara yang lazim menjadi tumpuan kawasan Arafah dan Jabal Rahmah. Di samping itu, Muzium Wahyu turut menjadi antara lokasi lawatan Duyuful Rahman. Pendengar yang dihormati, musim haji saban tahun menyaksikan pelbagai perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Jika suatu ketika dahulu, para jemaah terpaksa menempuh perjalanan yang panjang dan mencabar dengan kemudahan yang serba terhad, kini keadaan jauh berbeza dengan pelbagai kemudahan moden disediakan, termasuk pengangkutan lebih sistematik, penggunaan teknologi digital serta kemudahan penginapan yang lebih selesa. Namun, di sebalik pelbagai perubahan tersebut, matlamat utama para jemaah tetap sama, iaitu untuk menyempurnakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Nama saya Haji Misri bin Ali. Dulu tidak ada nusuk, tidak ada travel agency yang banyak, jadi pada masa itu di Kota Madinah dan Makkah belum lagi teratur. Di zaman dahulu tu suasananya kalang kabut lah zaman dahulu.
3: Ya. Nama saya Jasiti Zainab binti Haji Sarbini. Banyak perbezaannya, jauh perbezaannya. Dulu kami mengikut muasasah, tapi sekarang alhamdulillah kerjaan kubah duni banyak mengatur, memeduli, and then memberi kemudahan untuk rakyat negara Bina Darussalam. Alhamdulillah, syukur.
4: Nama saya Haji Amirisa Haji Musa. Memang jauh berbeza lah, terutama sekali dalam pengurusan dan lain-lain lah. Tapi insyaAllah dengan tahun ini, apa yang kita dapat lihat, semua perjalanan lancar. So, semoga dipermudah semuanya lah. Alhamdulillah.
1: Untuk makluman bersama, pihak berkuasa Arab Saudi telah mengumumkan bahawa tarikh bagi hari ukuf bagi musim haji tahun ini jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Manakala Hari Raya Aidil Adha di Arab Saudi pula akan disambut pada hari Rabu 27 Mei 2026. Sehubungan itu, para bakal jemaah haji negara yang kini berada di Tanah Suci dijangka akan membuat persiapan bagi menghadapi kemuncak ibadah haji di Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Pendengar sekalian, bagi meninjau secara lebih dekat keadaan bakal haji negara, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal haji negara di Kota Makkah Al-Mukarramah. Pada sebelah pagi, lawatan tertumpu di Hotel Anwar Al-Diafah dan Hotel Sawaid Al-Khair. Manakala pada sebelah malam, lawatan tertumpu ke Hotel Safwa Tower dan Hotel Gufran Safwa. semasa lawatan, pelbagai maklum balas diterima oleh pihak PUJH dari bakal haji negara. Auda, dengan bahan menarik itu tadi, sekian dulu laporan di Tanah Suci untuk siarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7.

dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

9:19 malam waktu Brunei, kembali kita menerusi hiburan Simfoni Harmoni bersama kami pada malam ini. Terima kasih semuanya di atas kesetiaan audah yang diberikan sepanjang hari menerusi sesegar harmoni, mesra harmoni sehingga membawa ke Simfoni Harmoni pada malam ini. Di kami warga Harmoni FM sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kebersamaan audah sepanjang hari ini. Apa yang kita harapkan, ya, semoga rancangan-rancangan, program-program, ya, pengisian-pengisian yang lain umumnya dan lagu-lagu telah pun kita gualkan, memberikan audah peluang untuk berasa tenang, beristirahat bersama kami di samping mendapatkan info-info penting untuk pengetahuan audah di samping, ya, perkongsian-perkongsian yang telah pun kita bawakan secara amnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk audah. Dapatlah audah guna pakai sedikit-sedikit, ya, untuk kehidupan Auda seharian. Dan kita juga mengharapkan Auda berada di dalam keadaan sihat walafiat, ya. Dan kita tidak menyangkal mungkin ada yang diduga dengan demam, batuk, selsema dan sebagainya. Jangan lupa untuk mendapatkan perhatian doktor, ya. Auda boleh mengunjungi hospital, klinik ataupun pusat-pusat perubatan dalam tadahan kawasan Biskita. Mudah-mudahan Auda kembali sembuh dan dapatlah menjalani rutin harian Auda seperti biasa. Dan kita mengharapkan juga mudah-mudahan segala urusan Auda sepanjang hari ini mudah, semuanya mudah, berjalan dengan licin dan juga lancar. Dan semoga hati Auda tenang menghadapi setiap cabaran yang ada, tubuh diberikan rehat yang mencukupi, dan fikiran Auda tenang dan segar malam ini, ya. Jadi jangan lupa luangkan sedikit masa untuk diri sendiri Auda. Listen to your body, tarik nafas, senyum dan bersyukur atas nikmat yang Auda terima untuk hari ini. Baiklah, kita berada di dalam segmen Sehati Sejiwa seperti biasa, hiburan rutin Isnin malam Selasa di mana akan kita sajikan kepada pendengar-pendengar, ya, lagu-lagu paduan suara, lagu-lagu berduet, tidak kiralah pasangan lelaki dan perempuan maupun pasangan perempuan dan perempuan sekalipun, asalkan lagu tersebut dibawakan dan dibawakan oleh gandingan, ya. Jadi akan terus menghiburkan Auda untuk 45 minit ke depannya sehingga 10 malam bersama kami di Harmoni FM. Dan kita buka segmen Sehati Sejiwa malam ini. Lagu ni tahun 70-an daripada Muksin dan juga Titik Sandora. Kita yakin ramai yang meminati lagu ini. Dunia belum kiamat. Lima mendu, hati-hati selalu, kita mendoakan. Semoga selamat sampai semuanya.

Auda, kita hidup memang sudah lumrah menentang badai dan taufan. Hanya kesabaran dan keimanan sahaja yang menjadi bekal dan teman kita agar kemenangan datang menyerah. Terima kasih rakan pendengar kita Sukar Sedi Tutong mengantarkan kata-kata mutiara untuk kita pada malam ini. Terima kasih juga Awang Yaloh Uno Brito. Awang Yaloh katanya masa ini sedang bertugas ya, sambil mendengarkan Harmoni FM daripada Yaloh yang berada di ramai terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun DJ susun malam ini.

Lagilah ucapan yang berikutnya kita terima ini Auda. Happy birthday Sana Helwah buat anak buah dan sepupu iaitu Siti Afsah binti Ibrahim alias Ambul yang ke-39 tahun hari ini, 18 Mei 2026. Doa kami, ya Allah, muliakanlah ia, panjangkanlah umurnya lagi, diberkati sentiasa dalam kesihatan untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya serta keluarga, berjaya dengan cemerlang dalam apa jua bidang yang diceburi, dan mudah-mudahan diluaskan lagi rezekinya halal serta berkat, dan mudah-mudahan urusannya mudah sahaja di dunia dan di akhirat, dan jauh daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya, dan kelak jadikan ia serta keluarganya sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan dan doa ini buat Siti Afsah binti Ibrahim alias Ambul yang ke-39 tahun, datangnya daripada Ngangah Amy 203 serta keluarga ya, yang berada di rancangan perumahan negara Kampung Bukit Baruang Tudong. Itu dia yang berikutnya ya, Siti Afsah binti Ibrahim alias Ambul. Jadi hari ini usianya genap 39 tahun. Hari ini bahagialah 18 Mei 2026. Mudah-mudahan ya Siti Afsah ada bersama kami di sisi radio, mendengarkan ucapan dan doa-doa daripada Ngangah Amy 203 serta keluarga di rancangan perumahan negara Kampung Bukit Beruang Tudong. Dan turut menyapa pada malam ini, apa khabar rakan pendengar kita di Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lugu. Cuaca baik, alhamdulillah pada malam ini. Saya sihat pengiran, mudah-mudahan pengiran pun sihat ya. Kiriman daripada peminat setia Harmoni FM, Perak Ultra Effort serta keluarga di Kampung Lugu, alhamdulillah. Terima kasih DJ, gembira selalu. Junjung kasih juga pengiran, terima kasih ya sudi bersama kita pada malam ini. Dan ada respon daripada Awang Yaloh. Moncoy galak DJ, maksudnya baik-baik sajalah ya. Terima kasih Yaloh, semua bertugas, semoga urusan di tempat kerja semuanya dipermudahkan buat Yaloh. Baik, kita teruskan lagi hiburan sehati sejiwa malam ini daripada Brori Marantika dan Dewi Yol. Jangan ada dusta di antara kita.

Terima kasih Awang Azman yang berada di kawasan Flat Sinarubai malam ini berguru katanya. Memanglah ya, sudah pun kita sampaikan awal tadi pada pukul 8.30 minit malam setelah kita menerima amaran cuaca daripada Pusat Ramalan Cuaca yang akan mansuh pada pukul 12.30 minit tengah malam nanti ya. Hujan berpetir, hujan lebat. Amaran yang dikeluarkan tadi 8.30 minit malam. Jadi hati-hati dalam pemanduan, tingkatkan kewaspadaan. Memanglah ya, jarak penglihatan agak terhad apabila hujan turun. Jadi elak berada di kawasan-kawasan yang rendah kerana ada risiko banjir kilat dan juga angin kencang bertiup sehingga 40 km sejam sehingga pukul 12.30 minit tengah malam nanti.

0: Ya, terima kasih pengirimnya. Daripada Cikgu Haji Arifin bin Haji Muhin mewakili rakan-rakannya, satu senarai panjang. Mudah-mudahan tidak ada nama yang ketinggalan malam ini. Jadi mudah-mudahan ya, Yang Mulia Datin malam ini tersenyum mengenangkan satu ketika dulu zaman muda-muda, sama-sama membesar ketika berada di Brakas English School, ketika menuntut satu ketika dulu di tahun 1977. Dan satu lagi ucapan sebelum kita berhibur auda, selamat hari jadi buat anak buah kami iaitu Dayangku Mirah. Semoga dipanjangkan umur, murah rezeki dan sihat tubuh badannya. Daripada bungsu ada pesanan ataupun dalam bentuk pertanyaan, katanya bila lagi kita dimakan ramai-ramai, jangan lupa. Mudah-mudahan Dayangku Mirah mendengarkan ucapan dan doa ini dan pesanan di hujung itu, bila lagi makan ramai-ramai. Terima kasih ya bongsunya, Hajah Zidah, seperti mana tertera pada profil WhatsApp yang dapat kami lihat dan tangkap di sini, di ruangan WhatsApp Harmony FM. Baiklah, sekarang sudah pun pukul 9.36 minit malam waktu Brunei. Kita kembali selepas promo ini dan kita berada di dalam segmen Sehati Sejiwa. Jangan hairan kalau lagu-lagu yang telah pun kita gualkan yang baru saja berlalu ini, semuanya terdiri daripada lagu-lagu paduan suara, lagu-lagu berpasangan, lagu-lagu bergandingan. Mudah-mudahan auda happy, auda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk hiburan malam ini.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
2: Harmony FM.
3: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
4: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan, elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
5: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
6: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
2: Rangkaian Harmony
7: 94.1 97.7 FM.
2: Radio Brunei.
7: Inspirasi keluarga bahagia.

Ya, salah Allah dan happy birthday buat Hadi bin Haji Azmain yang berada di Lumapas dan Siti Ifa Najiha binti Haji Suhaimi yang berada di Perpindahan Meragang. Didoakan semoga keduanya diberkati, dirahmati dan diridai Allah dalam perjalanan di dunia dan di akhirat. Dirahmati dengan nikmat kesihatan untuk beramal dan membuat kebajikan, panjang umur, taat dalam Islam, sembuh daripada penyakit, luas rezekinya dan dipenuhi permohonannya. Pelihara ia dengan kuasamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah ya, buat keduanya iaitu Hadi bin Haji Azmain dan Siti Ifa Najihah binti Haji Suhaimi, selamat hari jadi. Menerima doa dan ucapan daripada Tengah dan Bungsumu, Tengah dan Bungsumu yang berada di Simpang 174 Jalan Ban 3 Kampung Kilanas ya. Buat yang diraikan malam ini, Hadi bin Haji Azmain di Lumapas dan Siti Ifa Najihah Haji Suhaimi yang berada di Kampung Perpindahan Meragang. Terima kasih yang menghantarkan ini, namanya di sini tertera Hajah Siti Fatimah ya. Dan apa khabar pula DJ? Ini daripada Diana Purple. Masa ini hujan lebat, hujan rahmat. Alhamdulillah, apa khabar? Saya sihat ya. Semoga kita di dalam rahmat dan keberkatannya jua. Ya Allah ya. Harmoni sentiasa di hatiku forever. Ini daripada pendengar setia kita, iaitu Diana Purple. Dan kita yakin Diana pun suka dengan lagu ini. Safura dan Oni, Jangan Menangis Sayang. Terus ada bersama malam menyerahkan kita Bakar. Apa khabar kita Bakar? Yang sering bersama menerusi semang-semang malam biku, beliau muncul sebentar tadi. Terima kasih Bakar.

Daripada Safura dan Oni, jangan menangis bakar. Jangan menangis bakar. Jangan menangis sayang ya. Membawa kita ke pukul 9.47 minit malam waktu Brunei. Semakin kita berada di penghujung ini, ramai rakan-rakan yang menyapa, mengongsikan info keadaan cuaca ya. Di antaranya Mami Cikgu Cinderella yang berada di Kampung Luar Gandu Dok Tudong. Katanya malam ini berangin dan berguruh di sana. Mungkin akan hujan turun lebat malam ini ya. Kita tidak mengetahui, tapi seperti mana yang telah pun kita berikan awal kepada pendengar-pendengar, cuaca aktif ya. Dan malam ini kita telah pun menerima amaran cuaca tadi, hujan lebat dan berpetir sehingga pukul 12.30 minit tengah malam nanti ya. Sentiasalah kita mengikuti kemaskini maklumat cuaca. Kalau Auda ada mempunyai aplikasi Brunei WX dalam telefon bimbit Auda ataupun alat-alat peranti yang lainnya, bolehlah kita sentiasa mengemaskini diri kita dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah, ingin kita tutup malam ini ruangan ucapan tahniah dan hari jadi yang terakhir agaknya untuk malam ini. Jadi sana hewan dan selamat ulang tahun, selamat hari lahir khas buat anak tersayang, iaitu Fatin Norazia Masmira alias Kasmira. Hari ini memperingati ulang tahun yang ke-7 tahun. Alhamdulillah, didoakan semoga akan sentiasa sihat walafiat, murah rezekinya, dipermudahkan urusan dan berada dalam limpahan rahmat dan reda Allah jua, serta diselamatkan di dunia dan di akhirat, panjang umur, murah rezeki, tetap imannya, pemikiran dan pertimbangan yang baik dikurniakan kepadanya, kesihatan yang baik, berjaya dunia akhirat, mendapat rahmat senantiasa daripada Allah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini buat anak tersayang Fatin Nurazia Masmira alias Kasmira, datangnya daripada Shazroy Official. Hai, Shazroy rakan kita yang memang mempunyai bakat nyanyian ya. Katanya hashtag Arjuna Razia Munira Emira Family. Jadi salah seorang dalam hashtag tersebut, Nurazia mungkin maksudnya, memperingati ulang tahun ke-7. Alhamdulillah. Terima kasih Shazroy Official sekaligus ya menutup ruangan tahniah dan juga hari jadi untuk edisi malam ini Isnin 1 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 18 Mei 2026. Masih kita kena move on ya. Sekarang sudah pun bulan Mei di pertengahan dan beberapa minggu sahaja lagi akan menempuh pertengahan tahun 2026 ya. Pejam celik, pejam celik. Kita ni sudah halfway dalam 2026 ini. Apapun, selamat hari jadi kepada semua yang memperingatinya hari ini. Mudah-mudahan terukir senyuman dengan kebersamaan Auda dan ucapan-ucapan yang telah pun kita laung-laungkan menerusi corong radio siaran Harmoni FM pada malam ini. Mudah-mudahan berbahagia di samping keluarga, sihat ya, berpanjangan, dikurniakan daripada Yang Maha Esa jua. Dan kerakyan-kerakyan yang lain, mungkin ada yang naik pangkat ya, telah pun menjadi nenek buat pertama kalinya, menjadi ibu, menjadi bapa. Alhamdulillah kita juga ya turut bergembira dengan pencapaian Auda untuk hari ini. Syukur alhamdulillah. Baik, kita tutup malam ini menerusi segmen ucapan tahniah dan hari jadi. Ada beberapa lagu lagi akan terus menemani Auda menerusi segmen Sehati Sejiwa malam ini, sebelum kita bawa Auda ya untuk mengikuti siaran berita sepenuh malam.

dari studio Jubilee 1. Jadi harapan kami terus bersama karena banyak lagi pengisian-pengisian menarik menanti Auda selepas berita 10 malam nanti. Saya Zul kembali selepas itu dan kita dengarkan dulu beberapa buah lagu sebelum mendengarkan berita nanti. Teruskan bersama kami di Harmony FM.

0: Beralih ke perkembangan berita luar negara. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto menegaskan negara Asia Tenggara akan terus meningkatkan kepelbagaian kecekapan pertahanan dengan melengkapkan peralatan ketenteraan termasuk 6 jet buatan Perancis. Presiden Indonesia yang mempengerusi penyerahan kelengkapan berada di pangkalan ketenteraan di Jakarta bagi pemeriksaan 6 jet berkenaan. Jakarta menandatangani perjanjian bernilai $8.1 bilion pada 2022. Di bawah perjanjian Menteri Pertahanan, Prabowo membeli 42 buah jet buatan Perancis. Dengan majlis tersebut, Indonesia secara berterusan berusaha memantapkan kecekapan ketenteraannya. Malaysia hari ini menamatkan pencarian ke atas pendatang asing menaiki sebuah bot pelarian dari Indonesia yang karam di luar pantai barat negara itu pada minggu lalu selepas mayat kesemua 16 orang yang hilang ditemui. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata 23 orang diselamatkan selepas bot itu karam di luar Pulau Pangkor, barat semenanjung Malaysia. Kesemua 23 orang tersebut adalah rakyat Indonesia dan tidak dapat dipastikan bahawa 16 orang ditemui meninggal adalah warga negara yang sama. Pendatang tanpa izin tersebut cuba masuki beberapa negeri di Malaysia termasuk Pulau Pinang, Terengganu, Selangor dan Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Kapal pesiaran yang mencetuskan kejutan global dengan wabak maut hantar virus membuat pelayaran terakhirnya menuju Rotterdam dengan anak-anak kapal diarahkan untuk pengasingan diri selama beberapa minggu. MV Hondius dijangka tiba di pangkalan pelabuhan Belanda membawa 27 orang terdiri daripada 25 anak-anak kapal dan 2 kakitan perubatan sedang menuju Rotterdam di pelabuhan terbesar Eropah bagi pendaratan terakhir untuk pembersihan dan juga pembasmian kuman. Pemandu kereta api yang melanggar bas di ibu negara Thailand membunuh 8 orang, pemandu berkenan disahkan positif dadah dan didakwa memandu dengan berbahaya. Kejadian yang berlaku di tengah kesibukan bandar Bangkok menyebabkan kebakaran kenderaan dan 30 orang cedera. Polis mendakwa pemandu kereta api yang turut cedera termasuk pengawal lalu lintas kereta api, cuai dan lalai sehingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Kedua-dua mereka menolak dakwaan tersebut. Pemeriksaan mendapati pemandu terlibat dalam penggunaan dadah, manakala seorang lagi pemandu dan juruteknik kereta api berkenaan diarahkan bagi pemeriksaan lanjut. Gempa bumi berukuran 5.2 magnitud menggegarkan wilayah Guangxi Selatan China mengakibatkan 2 orang maut dan 13 bangunan runtuh. Menurut agensi berita negara Xinhua, gempa melanda bandar Liuzhou di Guangxi pada pukul 12.21 pagi waktu setempat. Survei geologi Amerika Syarikat merekodkan magnitud yang lebih rendah iaitu 5.0 magnitud. Pihak berkuasa terpaksa memindahkan lebih 7,000 orang dari kawasan berkenaan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dan Hazimah binti Jalil, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

sekarang kita sampaikan panduan waktu sembah yang fardu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam untuk esok pagi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, subuh esok bermula pada pukul 4.44 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.06 minit pagi esok. Sementara itu, bagi daerah Tutong pula, subuh esok bermula pada pukul 4.45 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi esok. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blight sebagai panduan bersama, subuh esok bermula pada pukul 4.47 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi esok. Demikian tadi Auda, panduan waktu sembahyang fardu subuh bagi negara kita untuk esok pagi. Marilah kita sama-sama berdoa semoga amal ibadah dan amal kebajikan yang kita laksanakan akan diridhai dan diterima Allah Subhanahu wa taala jua. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang sudah pun pukul 10.14 minit malam waktu Brunei. Kembali kita bersama menerusi hiburan Simfoni Harmoni bersama saya Zul pada malam ini sehingga pukul 10.30 minit malam. Yang memandu hati-hati selalu apapun keadaan cuaca. Kita ada menerima info cuaca hujan pada ketika ini di kawasan Katok ya. Jadi hati-hati memandu di kawasan tersebut. Mudah-mudahan selamat sampai ya ke tempat yang dituju pada malam ini. Yang bertugas pula, semoga urusan di tempat kerja mudah untuk Auda malam ini.

Ya, JJ dengan lagunya Amarah Yang Marah membawa kita ke tepat pukul 10.26 minit malam waktu Brunei. Saya Zul mengundur diri untuk Simfoni Harmoni pada malam ini Isnin 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 18 Mei 2026. Masih semoga sudah terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun kita susun dengan istimewa pada malam ini. Sempena ataupun sepanjang kebersamaan bersama saya dan di samping itu ucapan tahniah dan juga hari jadi mudah-mudahan semuanya tertunai dan telah pun kita bacakan secara ke udara seperti mana yang Auda idam-idamkan. Dan sekali lagi selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dapatkan rehat yang cukup malam ini supaya Auda dapat bangun dengan segar dan produktiviti Auda untuk esok hari akan terus meningkat dalam menunaikan tanggungjawab masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmony FM.
2: Walay? Wang?
3: Uy!
2: Masuk na waktu ni. Sumayang jumah takta ni.
3: Bas, kajan pa, tunggu.
2: Bah, apa lagi tu? Coba tak berhenti dulu main game tu. Sembahyang dulu bah.
3: Awak ni pa, ni kan berhenti tu ni.
2: Agak tak mengambil yang sembahyang dulu.
3: Bah, kejap.
0: Daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih utama dari sembahyang bersendirian. 27 darjat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.
4: Semoga kita tergolong orang yang benar dan ikhlas untuk memperolehi keredaan Allah dengan tidak mengundurkan diri dari bersembahyang berjemaah di masjid pada waktu-waktu yang ditentukan. Jika tidak pun, ajaklah orang di rumah, sekalipun seorang, untuk bersembahyang berjemaah.

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmony
2: FM. Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan

dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta-merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda auda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika auda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan auda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda auda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu auda lebih memahami cuaca.

menggadaikan atau menjual rumah dan tanah kepada pihak-pihak lain. Adalah menjadi kesalahan untuk menyewakan rumah, menggadaikan dan menjual rumah dan tanah kepada pihak lain sebagaimana yang dinyatakan di dalam syarat dan peraturan di dalam perjanjian. Jabatan Kemajuan Perumahan akan mengambil tindakan terhadap pemilik rumah dan tanah di bawah skim perumahan negara yang didapati melanggar perjanjian, termasuk mengambil tindakan seperti penarikan balik hak milik rumah dan tanah berkenaan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian Darussalam 123.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih terus setia bersama di Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia. Nama saya Alif, menemankan audio sehingga pukul 9 pagi dalam sesegar Harmony Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 19 Mei 2026 Masihi. Mudah-mudahan terus kita diberikan kesihatan, kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekiranya hari ini rasa berat sikit, ambil satu langkah kecil dahulu. Tidak perlu laju-laju, tidak perlu sempurna. Yang penting jangan tinggalkan diri sendiri. Terus dengarkan Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia. Alif terus menemankan Auda sehingga pukul 9 pagi nanti. Hela, bubu, hela.

Lagu dari Francisca Peter, Si Kunang-Kunang, 6.31 minit pagi. Sekali lagi selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih terus setia bersama di Harman FM, Inspirasi Keluarga Bahagia. Dan Auda, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada seluruh kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Pengiran Noriah binti Pengiran Haji Hasim, isteri kepada Haji Ali bin Mat

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Inspirasi keluarga bahagia. Sekejap lagi kita kongsikan cerita dalam suatu waktu dahulu untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026, mengenai pembukaan rasmi Pusat Belia. Semuanya bersama di Harmoni FM.